Rumah dari mana? Kalau sepak kita, sepak pemain kita mengalir, kita mampir ke rumah dari itu. Nampak jadi, unan. Nampak.

0: kumbe mashaka ni kitu kibaya, usita sita nako ni kubaya, mke wangu tu alitaka yote, ndio sababu aliangamia kabisa. Kusita sita ni kitu kibaya, kumbe mashaka ni kitu kibaya, mke wangu tu alitaka yote, ndio sababu aliangamia kabisa. Wazazi wake aliwatamani, watoto wake aliwatamani, dunia nayo alitamani, ndio sababu aliangamia kabisa. Watoto wake aliwatamani, dunia nayo alitamani, wazazi wake aliwatamani, ndio sababu aliangamia kabisa. Ijaindo
1: nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam.
0: Niongee kusema wimbo wa pili.
1: Ongeza ongeza dada, wanja wako bana.
0: Aya, asante. Dunia hii na waya waya, na wanadamu tuna waya waya, mambo mengi yanaongezeka, na vilivyomo vina waya waya. Dunia hii waya waya, na vilivyomo vina waya waya, magonjwa mengi yanaongezeka, na vilivyomo vina waya waya. Naomba Baba utusamehe, makosa yetu utusamehe, tambuna Baba matendo yetu, yamekuzi.